Okey, itu dia. Masih sayang orang yang sama untuk anda di Geng Pagi Miri FM Mesra Bermaklumat. Okey, selepas ini kita akan ikuti lagi Positif Pagi terbitan DJ Mul kita. Untuk kita orang, apa khabar pagi tu? Yang baru saja mendengarkan kami orang di Miri FM, terima kasih dengan kita orang terus bersama DJ Mul kita. Untuk kita orang, apa khabar pagi tu? Yang baru saja mendengarkan kami orang di Miri FM, terima kasih dengan kita orang terus bersama.

0: bergoyang juak sidaknya nak. Oh.
1: Semoga lagu yang tak dapat menghiburkan sidaknya lah sebenarnya.
0: Betul. Betul. Ya, yeah.
1: Betul.
0: Okey, kita akan sambung balik untuk info daripada sidak Miri tu. Perkongsian daripada Iswan. Lepas tu, Iswan, apa perkongsian yang seterusnya di Miri?
1: Tadi kan sidaknya mesti sidaknya kecewa nak bila dengan jualan ramah.
0: Dari Iswan, lepas tu, Iswan, apa perkongsian yang seterusnya di Miri?
1: Tadi kan sidaknya mesti sidaknya kecewa nak bila dengan jualan ramah.

0: Itu pesalah ngancak lagu tadi Masat Mita Peniga Cin Ambon Lenjau. Oke, okay, nikin ke kusik ca de, ca ino
1: info
0: Mita Peniga Cin Ambon Lenjau. Oke, okay, nikin ke kusik ca de, ca ino
1: info.

0: Aku Jacinta. Tak kenal lah aku ceritanya ah.
1: Nih, kan kalian nuan gitu.
2: Aku Amat ya udah.
1: Ya Mi, ya lama baik pernah bertemu Mi sama Mi.
2: Ya, Amat ya Amat ya udah.
1: Oke oke oke.
3: Bang.
1: Hai. Lama ada bertemu.
3: Ya jangan kok pernah nginget kok.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau Kaunti Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau Kaunti

0: 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo.
0: Bang Jo, kalau nya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo.

ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu betelipun ngagai bunda anak mba umpu apa lumur kusung satu kusung sembilan empat kusung empat empat tujuh lima ya. Nya tadi pesan madeh ke ngeta solid niang ambau anak lajing atau ke niang apai luat ya ke dekat diatur pagi 24/5/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu ke Nawit Julau. Okey nya maka pesan ke besi diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey udah tulgi nampung maca pesan ke bukai terus mendiang kawa penggerak pagi di YFM. Tu hari Wat Rock.

Urai, Rumah Gerun Sien Pui, Teluk, Germai, Uya, Asanunggang, Madur, Salim, Sepasir, Sungai Tebelian, Lasa, Peking, Tinjar, Beram, Ngau Kaban Belayan ke Bukayang, ke ndak ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke gawaian tu tau ke Nyungkup, Niang, Cigu, Talai, tau ke Pai Semanta, ke da, gawaian tu tau ke Nyungkup, Niang, Cigu, Talai, tau ke Pai Semanta.

0: Okey, terima kasih Flo sebab jadi pawang kenuan batapak dia.
1: Ya, nyangkung kami bom nuo buka itu meh. Okey. Bye bye, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Jadi jimat Flo, jim dah biluan anak mantak. Pada bilu lama.
1: Pada bilu lama netuan. Okey, nya tadi report dari Flora berkawal ngau program Sarawak ku sayang. Punya ketua hari Sarito hari ke terubah. Nyantu hari Minggu tu ialah.
0: Audi dari pelanggan lagi sempia megatua yang kanya kagai utara-utara lagi hari menua Sarawak. Pagi tu ngenang ke semoga program ke dikumbai
1: Northern Region Music Festival.
0: Kedia terubah dia. Okey,
1: thanks bro. Okey, atuh.